Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di pada pagi hari ini, teman Pro 2. Dan buat yang pagi hari ini udah bangun, udah sarapan apa nih guys? Coba kasih tau gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Kalau gue belum makan nih, aduh. Kira-kira enaknya makan apa ya di pagi hari ini ya? Bubur ayam, kayaknya udah kemarin. Bakmi kayaknya agak susah ya nyari deket kantor gue ya. Mungkin kalau misalkan lo punya rekomendasi bakmi yang deket-deket area halte Monas gitu, mungkin lo bisa kasih tahu gue. Atau mungkin lo bisa rekomendasi sarapan di pagi hari ini yang enak menurut lo, teman Pro 2, di long weekend ini, teman Pro 2, di hari Sabtu pagi. Langsung aja rekomendasiin gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada Selawat Pagi, teman Pro 2. Gimana? Udah pada sarapan belum, teman Pro 2? Kalau misalkan belum, mungkin kalau misalkan lu di Jakarta, teman Pro 2, enak banget nyari sarapan pakai transportasi publik ya, teman Pro 2. Kayak lu bisa naik TJ, lu bisa naik KRL gitu kan ya. Lu rumah lu di mana? Misalkan rumah di Bekasi, nyari sarapannya di Sudirman, jauh ya. Terus mungkin apa lu bisa naik LRT, MRT, itu gampang banget, enak banget sekarang, teman Pro 2. Dan apalagi kabar bagusnya adalah kemarin gue baru aja lewat calon halte kalau MRT itu bawahnya stasiun ya, calon stasiun MRT Monas, teman Pro 2. Wah, sebentar lagi bakalan jadi karena di area dekat halte Monas itu udah mulai dibuka nih pelan-pelan nih. Nanti kita bakalan sama-sama bareng-bareng ngerasain mungkin ya sebentar lagi. Wah, gue nggak sabar banget buat naik MRT dari Blok M ke kantor gue, teman Pro 2. Aduh, seru banget sih kata gue ya. Dan ternyata teman Pro 2, pengguna dari transportasi publik di Jakarta itu lumayan banyak. Dan ada beberapa transportasi publik, mungkin gue bakal urutin dari nomor 3 sampai nomor 1. Paling banyak orang-orang Jakarta tuh biasanya naik transportasi apa sih gitu ya. Ini di nomor 3 ada MRT Jakarta dengan 45,3 juta penumpang nih, teman Pro 2. Ini data di tahun 2025 ya, data tahun lalu. Wah, ini udah banyak banget sih menurut gue. MRT emang gokil sih, enak banget, apalagi buat AC-nya dingin banget, terus tempatnya bagus banget, teman Pro 2. Toiletnya apalagi menurut gue bagus banget. Terus juga KRL, nah ini tuh paling diandelin buat yang kerja di Jakarta tapi rumahnya lumayan jauh. Mungkin ada yang di Bogor, Cikarang, Bekasi, Tangerang gitu. Nah ini berguna banget dan bermanfaat banget menurut gue KRL ini, dengan penggunanya itu di 365 juta penumpang di tahun 2025. Dan di nomor satunya ada Transjakarta dengan 414 juta penumpang. Wah, gokil banget. Kira-kira rute paling sering TJ apa yang sering lo naikin, teman Pro 2? Kasih tahu gue, siapa tahu kita satu rute, teman Pro 2.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang mungkin hari ini di long weekend ya, bingung, kayaknya pengen jalan-jalan atau mungkin pengen keluar tapi masih di daerah Jakarta aja nih teman Pro 2. Gue punya beberapa rekomendasi spot untuk lu mungkin main bareng bestie lu atau mungkin jalan bareng pacar lu ya teman Pro 2. Aduh, bareng pacar gak tuh ya. Nah, buat lu yang mungkin juga punya spot menarik di Jakarta untuk pergi hari ini teman Pro 2, coba langsung aja kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, teman Pro 2. Dan aduh, agak seret ya. Ketahuan habis sarapan teman Pro 2. Dan buat lu yang tadi nanya pengen kemana nih hari ini, nggak kemana-mana atau bingung gitu, pengen main tapi daerah sekitar Jakarta aja gitu ya, gue punya rekomendasi untuk tempat main lu teman Pro 2 di hari ini, di hari Sabtu. Lu bisa ke area GBK, karena GBK tuh luas pertama, dan sekarang tuh jadi tempat favoritnya Gen Z buat nongkrong, buat main, sama buat pacaran biasanya tuh. Nah, ada beberapa spot yang mungkin ini adalah tempat spot lu juga. Yang pertama ada di The Wolf Espresso. Jadi ini tuh ada di lantai paling atasnya parkiran depan Istora. Di situ lu bisa kalau misalkan malam-malam lihat city light, terus sambil ngobrol-ngobrol gitu kan ya, sambil curhat gitu, atau mungkin sambil ya sambil menghabiskan waktu aja sih teman Pro 2. Dan juga ada juga di abis dari situ lu bisa mampir dulu nih ke Mendoan Love GBK. Ini jadi salah satu makanan favoritnya orang-orang GBK kalau misalkan habis lari atau mungkin habis ada acara di GBK gitu kan ya. Aduh, pengen makan apa nih yang bisa ganjil perut? Mendoan jawabannya. Atau enggak, di sini bisa pesan pecel-pecelan ya teman Pro 2. Mungkin buat lo yang suka pecel, sehat kan habis lari gitu, makanannya pecel kayak gitu. Terus juga kalau misalkan aduh, masih butuh asupan kopi nih di malam-malam atau mungkin di pagi siang. Pagi kayaknya udah buka sih. Pagi siang udah buka. Nah, itu lo bisa mampir ke tuku dan abis itu bisa nongkrong di sana dan bisa geser juga ke area softball ya. Di situ banyak kursi-kursi dan lo bisa ngabisin waktu luang di sana. Gimana nih? Mungkin ada spot GBK yang belum gue sebutin atau mungkin ada spot GBK favorit lo juga teman Pro 2, kasih tahu gue di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada Selamat Pagi, teman Pro 2. Buat lu yang pengen jogging, olahraga, atau mungkin pengen lihat yang ijo-ijo aja ya, teman Pro 2, di pagi hari ini gue punya rekomendasi taman yang bukanya 24 jam nih, teman Pro 2. Pertama ada yang dekat kantor gue, ada dari Taman Lapangan Banteng. Di situ lo bisa ngelakuin kegiatan kayak mungkin lari, jogging, terus juga mungkin bisa piknik, main bareng teman, main bareng keluarga atau pacar ya, teman Pro 2. Dan di situ enak banget karena untuk fasilitasnya tergolong lengkap. Terus juga dari segi kebersihan bersih banget menurut gue, dan biasanya di sana tuh juga banyak acara-acara yang diadain di sana, teman Pro 2. Terus yang kedua ada di agak bergeser gitu. Agak geser sedikit ke arah Menteng, teman Pro 2, ada Taman Menteng. Di situ gue belum pernah datang ke sana. Jadi kalau misalkan lu pernah datang ke sana, kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05 ya. Terus juga ada juga Taman Literasi. Nah ini sih tamannya Gen Z dan tamannya para apa anak-anak culture ya. Karena di sini tuh banyak banget kayak acara-acara yang diadain di Blok M, teman Pro 2. Dan tempatnya emang di Blok M. Jadi kalau misalkan lu turun dari stasiun MRT Blok M, langsung tuh disambut dengan Taman Literasi. Kalau nggak salah udah diganti namanya ya, bukan Taman Literasi lagi, tapi gue lupa namanya apa. Terus juga ada yang baru nih, dekat Taman Literasi Blok M ada Taman Bendera Pusaka. Gue baru aja kesana, teman Pro 2, dan menurut gue bagus banget karena habis direvitalisasi dan aksesnya yang tadinya Taman Langsat ke Taman Ayodhya, kalau nggak salah gue lupa, itu kepisah, sekarang udah ada jembatannya. Jadi kayak di Tebet gitulah, ala-ala ya. Dan di situ juga ada tenan-tenan F&B-nya juga, buat lo yang mau cari makan dan pengen cari suasana taman-taman gitu, teman Pro 2, yang ijo-ijo, lo bisa datang ke tempat-tempat tadi, teman Pro 2. Mungkin ada taman favorit lo juga di Jakarta, kasih tahu gue ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-801-05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada Selaut Pagi, teman Pro 2 Weekend, teman Pro 2 Senja Teduh Pelita. Kalau sekarang tuh kayaknya pagi teduh ya, karena gue liatnya tuh agak-agak teduh dari kantor ya, teman Pro 2. Tapi ya sayangnya teduhnya ini bukan karena, ya pertama karena mendung, kedua tuh katanya polusinya tuh lagi tinggi banget nih akhir-akhir ini nih. Kan kemarin-kemarin udah gue bilang ya, kok Jakarta sama Bekasi kok malam-malam sama pagi agak-agak gimana gitu ya, agak-agak kabut gitu. Menurut gue kok ada kabut di Bekasi, di Jakarta. Kayaknya ini polusi deh. Dan benar, kemarin baru aja dikasih tahu kalau misalkan Bekasi dan Jakarta jadi kota lumayan buruk ya untuk kualitas udaranya, teman Pro 2. Dan ya, daripada kita ngomongin kualitas udara, mending kita ngomongin Instagram aja yang baru-baru ini baru aja nge-launching salah satu fitur yang mungkin ini bisa jadi jadi fitur yang menarik menurut gue, karena di sini kita bisa mewakilkan diri kita ketika kita ketawa, nangis, atau nge-reaction satu kejadian yang diposting ya, teman Pro 2. Jadi di kolom komentar Instagram sekarang tuh udah bisa pakai foto di komennya, teman Pro 2. Jadi misalkan ada video ngakak atau video lucu gitu, lu pengen ngakak cuma WK-WK doang kan kayak gak berasa gitu ya, gak ngajak orang-orang lain tuh yang nonton itu gak ketawa gitu. Akhirnya bisa sekarang pakai foto nih. Jadi kalau misalkan lu lagi ngakak, lu foto deh tuh, lu lagi ngakak atau mungkin lu lagi sedih di postingan apa gitu. Jadinya lumayan seru sih, jadi makin hidup aja kayaknya Instagram nanti ya, teman Pro 2. Kira-kira lu bakalan tertarik gak nih pakai fitur komen pakai foto, teman Pro 2? Kalau misalkan di TikTok udah lama ya, itu stiker kalau gak salah. Kalau misalkan di Instagram pakai foto, coba komen siapa aja yang udah nyobain fitur Instagram terbaru ini. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 weekend ya teman Pro 2. Pagi-pagi hari ini kita bakalan nanti ditemenin di Music Planner ya teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng tamu yang bakalan datang di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat lo yang pengen ikut gabung, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Di Music Planner ya teman Pro2, seperti biasa di hari Sabtu pagi nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena

0: baru aja menyelesaikan rilisan EP.
1: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
0: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
1: Pro 1. Oh, ke Pro 4 atau
0: Pro 1? Pro 1. Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya. Sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan
2: gara-gara kita, pas ngobrol sama
0: pas ngobrol Safik,
2: ketemu. Aku langsung ajak yuk jadi narsum yuk, ayo.
0: Kalau rezeki nggak kemana ya,
1: ada benar.
0: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
1: Oke.
0: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
1: Oke.
0: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
1: Oke.
0: Tepatnya awalnya 2003
1: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
0: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
1: Anak band.
0: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
2: Di Jakarta atau di daerah?
0: Di Jakarta, Pak.
2: Jakarta.
1: Di mana tuh dulu?
0: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
1: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
0: 103. Cepet 3. Iya,
1: cepet 3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
0: Betul. Saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
1: Gimana tuh?
0: Lucu dan sedih.
1: Kenapa?
0: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
1: Aduh, bandnya namanya apa sih?
0: Bandnya Pokers Band. Halo.
1: Pokers Band. Oke.
0: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
1: Oke.
0: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
1: Wow.
0: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
1: Iya.
0: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
1: Benar.
0: Padahal zaman itu emo ya.
1: Emo banget.
0: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
1: Aduh, padahal biasa. Abis menang gitu ya.
0: Iya loh, di
1: puncaknya
0: itu
1: sih
0: ya.
1: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
0: tahu gak apa yang terjadi?
1: Dulu. Kenapa tuh?
0: Langsung depresi dong sih.
1: Wah, ya? Pasti sih.
0: Tempat desperate, Pak.
1: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
0: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik.
1: Jadi
0: di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
1: Aduh.
0: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
1: Aduh.
2: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
1: Oh, ada ya.
2: Sama Sal Priadi.
1: Oh iya, benar.
2: Berbeda agama.
0: Nah, aduh. Terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
1: Waduh. Emang posisinya lagi di begitu situ, ya.
0: Iya, betul. Ku Coba. Ya udah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
1: Iya, kebayang
0: kan?
1: Banget sih
0: hidup
1: Kak
0: bareng
1: itu.
0: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan.
1: Bener.
0: Teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
1: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
0: gak selesai sama kita juga.
1: Bener, juga
0: sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
1: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
0: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
1: Oke.
0: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu, semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
2: Nah terus bisa comeback akhirnya.
0: Nah gitu Pak.
1: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti, dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu. Baik, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu, oh, mah ya. Besok ya. Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya.
0: Setelah
1: 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan, okay, sebenarnya. Okay. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya. Okay. Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay, jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu, saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Yeah. Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede banget
0: gitu.
2: Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya.
1: Gatel ya, mulai.
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi, yuk kita bikin musik, kata dia, yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai dek. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya lama-lama gitu. Jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa.
0: Ya.
2: Okay, iya, okay, dia okay, sih okay. nitipin aja gitu kan. Saya nggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Nggak udah cocok ilusi.
0: Nggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, okay, okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh catatan, catatan. Memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya
0: iya.
2: saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami.
0: Mm-hmm.
2: Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah betul. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun. Okay. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
1: Sampai segitu
0: bener-bener
1: ya.
0: Sampai orang segitu baru nih,
2: orang
0: gitu kan.
2: Baru iya, nih, iya, iya, iya, iya.
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka okay. memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun, saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay. Tuh.
2: Yang kedua itu lagu Kesepian.
0: Okay.
2: Sama, itu songwriternya bernama Firman.
0: Mm-hmm.
2: Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Oke.
2: Okay. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal
2: saya
0: enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Okay. Itu bagian dari circle kami, MUA saya
0: okay.
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nik Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
0: Oke.
2: Okay. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Menjadi dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
2: Ya Allah.
0: Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil. Judul,
0: ya, catatan gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum berarti. Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Oke. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan, pencipta lagu di Tiga Komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku ulang itu Music Planner?
0: Okay.
2: Mau itu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol baru tadi
1: udah didiagnosis ya.
0: Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini. Sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi siar bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, siar dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser?
0: Aku
2: sendiri. Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu iya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow. Nah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya.
1: Buat dan Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan gak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu
0: kan.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit, karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam tuh sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya. Benar-benar.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin,
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari
0: ini. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGIT AWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama INGGIT AWULAN.
0: Nah, langsung aja Inggit.awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya buat hari ini di Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue cit pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Datas Raisa, teman Pro 2. Dengan kutukan cinta pertama yang membuka perjumpaan kita ya. Di Pro 2 Hitlist pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah tidak tahan ya, pengen request lagu-lagu favorit kamu, sekarang waktunya. Tapi untuk hari ini, teman Pro 2 ya, kamu bisa langsung aja DM di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan lupa kamu bisa ikutan request dengan DM Instagramnya Pro 2 FM JKT, teman Pro 2 ya. Langsung aja di DM, nanti bakal Olsa bacain, teman Pro 2. Jangan lupa hari ini formatnya nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Dan gua mau tanya nih, teman Pro 2, khusus di Pro 2 Hitlist kali ini, lo pengen sesuatu apa sih yang lagi pengen lo punya, teman Pro 2 ya. Kasih tahu juga di DM-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi kita akan ngebahas tentang sesuatu yang lagi pengen lo punya nih, teman Pro 2. Kasih tahu ke gua, nanti kita bakal obrolin seru-seruan di Sabtu pagi menjelang siang ini ya. Jadi Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti, pastinya di Pro 2 Hitlist 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Paul Partohap, teman Pro 2, dengan Vitamin U ya. Yang sudah kamu dengerin di Pro 2 Hitlist di pagi menjelang siang ini ya. Kalau dilihat nih, cuaca di Jakarta Pusat ya, ini sudah mulai mendung, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang mau berkegiatan hari ini, harap sedia payung sebelum hujan ya, biar supaya nggak kena hujan dan juga nggak jadi sakit, teman Pro 2. Lanjut lagi ya, gak usah bacain dulu request yang sudah masuk di 0811800, bukan deh, 105, bukan dari WhatsApp Pro 2 FM, tapi dari Instagramnya Pro 2 FM Jakarta ya, karena WhatsApp Pro 2 tuh lagi sedikit ada gangguan, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung aja WhatsApp lagi, DM ke Instagramnya di Pro 2 FM JKT ya. Kayak yang satu ini nih, ada Ian di Jati Bening, kata yang mau request lagunya Gita Gutawa, Bukan Permainan. Salamnya buat Teresia D yang punya suara knalpot racing. Thank you juga buat Ian yang ada di Jati Bening. Tapi hari ini gue lagi buka topik ya di Pro 2 Hit List nih, teman Pro 2. Lo lagi pengen sesuatu apa sih yang pengen lo punya saat-saat ini ya? Kasih tahu gue juga dong. Oke? Ada juga Sarah Krenzi di Kranji. Katanya mau request lagunya Lily, Alan Walker. Makasih Kak, sama-sama buat Sarah yang sudah ikutan request. Ada Iqbal Urbano di Bekasi. Waduh, Iqbal Urbano bro, mau request lagunya J-Rox, Falling in Love, atau enggak Kau Curi Lagi. Thank you Oza, sama-sama. Thank you buat Iqbal Urbano yang ada di Bekasi. Asik ya, warga Bekasi cuy. Ada lagi, halo Kak Oza, halo. Ada dia dari Pamulang, katanya aku mau lagi albumnya Longsuit yang judulnya Training Day, yang sulit sekali dicari itu. Aku mau request lagunya Red Velvet, Bad Boy Kak. Terima kasih. Nanti coba Oza cariin Red Velvetnya ya. Mudah-mudahan ada yang Bad Boy. Ada juga Indah di Bekasi, katanya mau request Sembuh Kembali. Wah, kamu lagi sakit apa nih? Pengen requestnya untuk Sembuh Kembali ya. Katanya lagi pengen punya hunian dengan pemandangan kebun teh. Wah, asa itu ya. Katanya, Kak Oza Bekasinya mana? Bantar Gebang ya? Bukan. Saya bukan di Bantar Gebang, saya ada di Bekasi Timur, di Rawalumbu ya. Aku tuh tetangganya Pevita Pierce kalau kamu tahu. Thank you ya, buat siapa tadi, Indah yang ada di Bekasi Barat, mau request lagu Sembuh Kembali, nanti bakal Oza puterin, ditunggu. Satu lagi kali ya sebelum masuk ke lagu. Katanya, apa tuh, mau request Taylor Swift yang masuk chart 20 nasional, atau enggak Suara Tanpa Kepala Mas Oza. Ya, nanti bakal diputerin ya. Ditunggu. Kamu harusnya kalau request jangan lupa formatnya nama, spasi, lokasi kamu di mana, ya kan? Requestannya apa, sama di Pro 2 Hitlist kali ini gue lagi bahas lo kepengen apa sih? Lo pengen punya sesuatu apa sih dalam waktu dekat-dekat ini ya? Kasih tahu, siapa tahu didoain sama semua teman Pro 2 dan keinginan lo bisa terkabul ya kan, karena kita nggak tahu doa dari manakah yang akan terkabul oleh Tuhan kita, teman Pro 2, ya nggak sih.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Waktunya Oza lanjut bacain lagi request yang sudah masuk di Instagramnya Pro 2 FM JKT, teman Pro 2 ya. Ada lagi yang sudah ikutan ini, teman Pro 2. Tadi ini dia, ada Sumriyadi di Sulawesi Selatan. Wow, jauh sekali teman Pro 2 ya. Katanya enggak request lagu, pengen disapa-sapa aja pagi hari ini. Boleh, udah disapa-sapa ya. Teman-teman dari Sulawesi Selatan, mudah-mudahan sehat selalu ya. Luar biasa emang kalau pendengar RRI Pro 2 tuh dari mana aja bisa teman Pro 2. Karena lo tuh langsung aja bisa dengerin Pro 2 FM gak lewat radio, tapi lewat aplikasi yang ada di handphone kamu. Langsung aja download aplikasi yang namanya RRI Digital. Kamu bisa langsung download di Play Store dan juga di App Store kamu, teman Pro 2. Dan itu gratis, langsung kamu dengerin aja Pro 2 FM Jakarta. Dan kamu langsung bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun kamu berada ya. Ada lagi Ashita di Bekasi nih, mau request lagu Juicy Lucy yang baru. Ya kan, katanya kakak Oza lagi flu bukan? Iya, kok tahu? Aku lagi sedikit flu nih Ashita ya. Wah, Ashita ini sangat detail sekali ya. Dia tahu kalau gue lagi sedikit flu. Thank you Ashita, mudah-mudahan kamu juga tidak flu ya. Tapi suara gue bagusan kan kalau lagi flu. Thank you. Nanti ditunggu ya lagu Juicy Lucy-nya. Mudah-mudahan sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Satu lagi Oza bacain di 0811 lagi di WhatsApp, di Instagram ya Pro 2 FM Jakarta. Aduh, ini ada dari Intan yang ada di Tebet, mau request lagu lagunya Sugi Bornean yang judulnya Asma Librasi. Katanya di waktu-waktu ini aku lagi pengen banget punya mobil listrik kak. Mudah-mudahan aku bisa punya ya. Amin, amin. Gua doain ya buat lo semua nih yang lagi ada kepengenan ya, ada sesuatu yang lagi lo pengen punya di dekat-dekat ini, mudah-mudahan tercapai. Tadi Intan kepengen mobil listrik. Kalau kamu teman Pro 2 pengen apa di waktu dekat-dekat ini, kasih tahu sambil request lagu favorit kamu langsung di Instagramnya Pro 2 FM JKT. Langsung aja DM di Pro 2 FM JKT. Kalau kamu WhatsApp nggak bakal dibacain teman Pro 2 karena WhatsAppnya lagi sedikit gangguan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Waktunya kamu request-request lagu favorit kamu teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Jadi langsung aja DM ya requestan kamu di sana, nanti bakal gue bacain dan juga gue puterin. Lanjut lagi, Oza bacain dulu yang sudah masuk di 0811 lagi di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2 ya. Ini ada dari Christian di Bekasi, katanya kalau saat-saat ini lagi kepengen jadi music director, katanya asik bikin playlist-playlist lagu. Widih, luar biasa ya. Katanya senang deh penyiarnya dari Bekasi, tetangganya Yvonne ya. Tetangganya Yvonne ya, lumayan-lumayan jauh lah ya. Mau request lagunya Ungu kali ini, Cinta Dalam Hati. Oke, ditunggu. Christian yang ada di Bekasi, thank you. Lanjut lagi di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta ya. Ada Fitri nih yang ada di Cawang, katanya mau request lagu Hindia dong Oza yang judulnya Kita Kesana. Katanya deket-deket ini aku lagi kepengen damai aja. Gak pengen apa-apa tapi pengen hidupnya damai-damai aja. Oke, amin ya, gue doain semoga Fitri ya hidupnya tuh damai-damai aja. Karena kalau hidup yang damai-damai itu enak teman Pro 2 ya. Walaupun kita lagi gak ada duit, tapi hidup kita damai itu rasanya enak banget. Oke, thank you Fitri yang sudah ikut request di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi, Oza bacain di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta yang udah ikutan DM nih teman Pro 2 ya. Sebentar, Oza cek dulu ada dari siapakah ini. Ada dari Ivan nih, Ivan yang ada di Tambun ya, katanya mau request lagunya Ariel Noah sama Raisa. Katanya yang dengar suaramu lagi, bisa dengar suaramu lagi kali ya. Ini katanya salam-salamnya untuk penyiarnya dan seluruh pendengar Pro 2. Terima kasih, sama-sama, thank you buat kamu yang sudah ikutan request. Tadi ada yang request lagu Juicy Lucy terbaru, langsung gue puterin ya. Ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Oke, lanjut lagi bacain request yang sudah masuk di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 ya. Karena kali ini kamu cuma bisa request lewat DM-nya Pro 2 FM nih, teman Pro 2. Jadi buruan langsung aja ya DM sekarang juga. Kayak yang satu ini ada dari Ina ya, dari Bogor, katanya mau request lagunya Billie Eilish yang judulnya Birds of a Feather. Terima kasih Kak, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Ada dari Tika ya, yang katanya pengen request lagunya Rizwan yang terbaru, Kak Oza, yang sama Mahalini, judulnya Seketika. Boleh, ditunggu lagunya. Lanjut lagi di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta, ada Tio di Bekasi, katanya pengen denger lagunya It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Siap, sudah masuk ke playlist ya. Lanjut lagi, Oza bacain yang sudah masuk di DM Instagramnya Pro 2 Jakarta. Ada siapakah ini? Ada dari Rika nih yang ada di Cibubur. Katanya mau dengerin lagunya Wijaya 80 sama Arsi Widianto yang judulnya Ini Adalah Cinta. Boleh, nanti bakal Oza masukin ke playlist. Buat kamu yang belum request, caranya DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jangan lupa formatin nama, spasi lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Dan kali ini Oza lagi bahas tentang sesuatu yang lagi lo pengenin deket-deket ini. Bisa lo share juga ya di DM-nya Pro 2 FM Jakarta. Nanti bakal Oza bacain semua dan juga bakal Oza puterin requestannya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
0: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
3: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
0: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
3: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
0: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
3: Siap deh.

Kamu Ungu teman Pro 2 dengan cinta dalam hati ya. Yang tadi udah di request sama Christian teman Pro 2 yang ada di Bekasi. Yoi, lanjut lagi. Saya bacain request yang sudah masuk di 0811 lagi. Ya sudah masuk di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Kebiasaan deh ya, bacain WhatsApp aja kerjaannya. Oke, ini ada Skyla di Bogor, katanya pengen request lagu Good For You, Dennis Julia. Oke, ditunggu ya, mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi, di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2. Ini di siapakah ini, sebentar, ada Tika ini, Tika di Tebet ya, katanya mau dengerin lagunya JKT48 yang judulnya Rhapsody. Boleh, nanti bakal Oza puterin. Kak, di daerah RRI hujan gak? Waduh, kalau di RRI ya teman Pro 2 di Jakarta Pusat nih, sekitaran Monas, ini cuacanya lagi hujan deras. Jadi buat kamu mungkin yang lagi beraktivitas ya di siang hari ini, jangan lupa bawa payung teman Pro 2, karena ya lagi hujan deras. Oke, lanjut lagi di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Oza bacain yang sudah masuk requestannya nih. Sebentar, Oza cek dulu. Ada dari Gilang ya, Gilang yang ada di Bekasi, katanya mau request lagunya Bunga Citra Lestari yang judulnya Badai Telah Berlalu. Katanya lagi dengerin Pro 2 FM aja nih di mobil menuju rumah saudara. Wah, cakep ya. Hati-hati di jalan, kalau misalkan hujan gak usah ngebut-ngebut, santai aja. Yang penting selamat sampai tujuan. Oke, satu lagi Oza bacain sebelum masuk ke lagu teman Pro 2. Ini ada dari Rio di Bintaro nih teman Pro 2 ya, katanya mau request lagunya Niji yang judulnya Hapus Aku. Wise, kayaknya lagi sedih nih doi ini. Katanya kirim salamnya buat penyiarnya aja dan seluruh pendengar Pro 2 FM Jakarta. Boleh, sudah Oza masukin ke playlist. Tapi sekarang yang Oza mau puterin satu buah lagu dulu nih dari JKT48 ya, dengan Rhapsody yang tadi udah di request sama teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sudah masuk di sesi terakhir teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2, ini Oza bacain langsung aja di Instagramnya Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Ada dari Tiara nih yang mau request lagunya New Jeans yang judulnya OMG, Oh my God. Nanti bakal gue puterin ya. Ditunggu, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada lagi di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2. Ada dari Intan nih yang ada di Cibinong, katanya mau dengerin lagunya Tiara Andini dan juga Vidi Aldiano yang judulnya Buktikan. Diputerin ya. Oke, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Thank you buat seluruh teman Pro 2 yang udah ikutan request di Pro 2 Hitlist. Abis ini kita bakal lanjut lagi di Santai Siang teman Pro 2.

0: Saat malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Siang Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa, di jam 12 siang sampai dengan jam 2 siang, gue punya info-info terup to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nadine Amizah, teman Pro 2. Dengan bertaut ya yang barusan kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta. Ada kabar bahagia nih buat kamu para penggemar Instagram, teman Pro 2. Karena Instagram baru aja merilis fitur terbaru nih yang memungkinkan para pengguna Instagram ini memposting komentar pakai foto dari galeri HP atau mungkin dari device lain nih, teman Pro 2 ya. Jadi opsi yang baru ini hadir menyusul fitur komentar pakai GIF ya yang sudah terlebih dahulu ada, teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 mungkin yang belum dapat fitur ini ya, ini coba kamu update terlebih dahulu aplikasi Instagram kamu nih, teman Pro 2. Dan harusnya sih udah bisa ya kamu membalas komentar atau memposting komentar pakai foto kamu. Wah, jadi makin seru nih kita main Instagramnya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Ariel dan juga Raisa, teman Pro 2. Dengan senang dengar suaramu lagi. Wow, lagunya enak banget ya teman Pro 2. Tapi gak cuma bisa dengar suara nih teman Pro 2, kamu juga bisa akan secara langsung ya, ini menyaksikan yang namanya Blue Moon teman Pro 2 di tanggal 31 Mei nanti nih. Jadi Blue Moon ini berasal dari ungkapan lama dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk sesuatu yang jarang terjadi teman Pro 2. Jadi bukan karena bulan benar-benar akan berwarna biru, melainkan istilah untuk fenomena ketika dalam satu bulan kalender terjadi dua kali bulan purnama nih ya. Jadi bulan kadang memang bisa terlihat kebiruan karena asap kebakaran besar atau debu vulkanik di atmosfer teman Pro 2, tapi itu sangat jarang terjadi dan biasanya warna akan tetap terlihat seperti bulan purnama pada umumnya. Tuh, di tanggal 31 Mei nanti ya, ini Blue Moon akan menghiasi langit-langit malam dan jangan sampai kelewatan nih buat kamu yang suka banget ngelihat bulan purnama, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Bro 2 ya. Siapa di antara kamu nih, teman Bro 2, yang suka suka meminjamkan uang ke teman kamu atau mungkin orang terdekat kamu nih, teman Bro 2? Nah, gue mau tanya nih, kalau misalkan lo dipinjemin duit sama teman-teman lo, itu duit yang dipinjamkan balik apa enggak, teman Bro 2? Karena ini ada sebuah riset ya yang bilang bahwa 71% orang ini pernah meminjamkan uang ke teman tapi tidak berujung dikembalikan nih, teman Bro 2. Kalau ini mah bukan 71%, tapi hampir 100% ya, teman Bro 2. Jadi mungkin kamu pernah merasa gak enak hati ya saat mau menagih utang ke teman-teman kamu sendiri. Nah, kamu tuh gak sendirian, teman Bro 2. Jadi ada salah satu riset terbaru dari Bank of America. Ini bilang bahwa fakta yang cukup menyesakkan nih, teman Bro 2. Ini 71% orang yang pernah meminjamkan uang ke teman tapi dana tersebut raib begitu saja. Jadi ini adalah fenomena utang tanpa kejelasan, teman Bro 2 ya. Jadi ternyata paling banyak menghantui generasi milenial. Jadi alih-alih mendapatkan kembali haknya, mayoritas responden dari riset ini lebih memilih diam dan menghindari konfrontasi demi menjaga perasaan, dan meski di balik itu ada kekecewaan yang mendalam. Bener banget nih ya. Jadi kalau saran gue sih, teman Pro 2 ya, buat kamu mungkin yang tiba-tiba ada temen yang udah lama gak ngabarin, atau mungkin gak bertemu, atau mungkin gak tegur sapa, tiba-tiba, "Halo bro, apa kabar?" Nah, itu biasanya tanda-tanda mau minjem duit, teman Pro 2 ya. Daripada duit lo pupus, teman Pro 2, hilang begitu aja gak dikembaliin, mendingan sih kalau gue gak usah gak enakan ya, langsung aja secara tegas bilang bahwa, "Sorry, gue gak minjemin duit nih buat teman-teman gue."

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Siang Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2, masih sama Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Seperti biasa, masih banyak info-info terupdate dan info-info seru yang bakal gue kasih ke lo sampai jam 2 siang nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Weekend-weekend gini paling enak nonton film-film terbaik di bioskop ya. Kali ini gue punya dua rekomendasi nih, film yang bisa kamu tonton, teman Pro 2. Mungkin untuk malam mingguan di libur weekend kali ini ya, teman Pro 2. Yang pertama ini ada film dari Indonesia yang menurut gue cukup menyentuh ya filmnya. Ini ada film Semua Akan Baik-Baik Saja, teman Pro 2. Jadi film Semua Akan Baik-Baik Saja ini bercerita tentang kematian mendadak Mentari yang diperankan oleh Happy Salma ya, yang menjadi badai yang memaksa tiga bersaudara dengan hidup yang saling bertolak belakang untuk kembali ke bawah satu atap nih, teman Pro 2. Ada Langit yang diperankan oleh Reza Rahardian ya. Ini pria yang keras dan apa namanya, karena tempaan oleh jalanan, teman Pro 2, yang harus memikul beban sebagai pengganti sosok orang tua bagi ketiga anak yang Tari tinggalkan nih, teman Pro 2 ya. Diperankan juga oleh Aquin Jorgi, ada juga Safa Almira, dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Jadi film ini disutradarai oleh Baim Wong dan juga diproduseri oleh Muhammad Ibrahim nih, teman Pro 2 ya. Jadi kau bisa tonton film ini karena aktor dan juga aktrisnya ini papan atas semua. Ada Reza Rahardian, ada Christian Hakim, ada Ryan Hanun, ada Ari Irham, ada Happy Salma, ada Malik Syakwina, ada Alim, ada Aquina Jorgi, dan masih banyak lagi ya. Film ini bergenre drama, teman Pro 2. Jadi pastikan kalau kamu nonton bawa tisu ya, teman Pro 2. Takutnya nanti pada saat nonton menitikkan air mata, ya gak sih? Lanjut ke film selanjutnya yang bakal gue rekomendasiin, dan ini kayaknya bakal gue tonton di hari ini juga, teman Pro 2. Sendirian aja nontonnya. Gue bakal nonton yang namanya Gohan nih, teman Pro 2. Jadi film satu ini adalah film drama juga, teman Pro 2 ya. Buat kamu para pecinta Anabul ya, yang punya hewan peliharaan di rumah, menurut gue film yang satu ini recommended banget buat lo tonton, teman Pro 2. Bercerita tentang 10 tahun, 1 ekor anjing liar, dan 4 jiwa yang kesepian. Jadi selama 10 tahun nih, seekor anjing liar ya yang bernama Gohan ini perlahan masuk ke dalam kehidupan seorang pensiunan insinyur Jepang. Jadi seorang asisten rumah tangga, migran, dan juga sepasang kekasih yang saling menjauh nih. Jadi ikatan tak terduga ini menjadi sebuah perjalanan menyentuh tentang cinta, kesembuhan, dan juga harapan, teman Pro 2. Film ini dibuat oleh pembuat film How to Make Millions Before Grandma Dies, teman Pro 2. Jadi bersiaplah buat sebuah perjalanan tentang bagaimana cinta itu gak harus bicara, tapi juga gimana cinta itu bisa menyembuhkan. Cakep ya. Jadi ini menurut gue film yang bagus banget kamu tonton, apalagi buat kamu pecinta Anabul, apalagi kamu yang punya Anabul guguk di rumah kayak gue, teman Pro 2 ya. Nanti kita coba, dan yang gue tahu katanya menurut spoiler film Gohan ini enggak mati kok anjingnya, tetapi happy ending, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti. Ini buat lo anak kereta ya, alias angker, teman Pro 2. Ini ada kabar bahagia ya. Ini pembangunan lintas KRL Cikarang Cikampek dijadwalkan dimulai 20 Mei 2026. Ya, sebentar lagi, teman Pro 2. Jadi, pemerintah ini menargetkan pembangunan elektrifikasi jalur kereta api dimulai pada 20 Mei 2026. Jadi proyek ini akan mencakup sejumlah lintasan penting seperti Jakarta Cikampek, Jakarta Sukabumi hingga Jakarta Cilegon. Jadi kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara nih, Doni Oskari ya, bilang bahwa peletakan batu pertama proyek tersebut menjadi bagian dari upaya besar pengembangan transportasi massal berbasis rel di Indonesia. Wah, kita tunggu banget nih teman Pro 2 ya, supaya kalau gue mungkin pengen main ke Kerawang itu tinggal naik kereta aja, gak perlu jauh-jauh naik mobil. Wah, luar biasa deh, ini baru the best nih, yang the best mesti kita dukung teman Pro 2 ya. Tinggal kita tunggu kapan jadinya kereta menuju Cikarang dari Cikarang menuju Cikampek, teman Pro 2.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza udah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya, karena udah mau jam 2 siang. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Oza dari jam 10 pagi tadi sampai dengan jam 2 siang. Abis ini bakal ada Edit dan juga Dave di chart Indonesia dan juga chart internasional. Kalau begitu, Oza pamit teman Pro 2. Karena cuaca lagi hujan, hati-hati di jalan ya. Have a nice weekend and bye-bye teman Pro 2.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Halo, Joy. Kenapa?
3: Nay, gue khawatir deh.
2: Kenapa, Joy?
3: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
2: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
3: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata, malaria masih ada di beberapa daerah. Apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
2: Oh, gitu ya?
3: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
2: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Sore teman Pro 2, welcome back to your favorite show Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edi Tama. Nemenin lo di hari Sabtu ini teman Pro 2, buat lo semua yang lagi enjoy dengan weekendnya, menikmati weekendnya, gue bakal nambahin kenikmatannya nih. Karena gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2, ada satu lagu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang harus keluar dan tergantikan oleh new entry kita di posisi ke-20. Sebuah lagu spesial yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun anniversary ke-30 Sheila on 7. Terasa spesial karena ini mengangkat juga fenomena orang-orang yang mungkin makin sulit buat membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Menarik buat kita denger ya. Alright, langsung aja. Ini dia new entry kita. Ada satu lagu yang menempati posisi ke-20 di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 20.

0: yang menempati posisi ke-19. Dua minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini sebuah lagu yang masih diproduseri oleh Petra Sihombing dan kabarnya juga menjadi sebuah penanda era barunya Bernadia. Waduh, menarik ya. Alright, kita bakal move ke posisi ke-18 untuk edisi minggu ini, teman Pro2. Satu lagu dari Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: unik.
1: Salah satu lagu yang cukup menarik buat gue sendiri, Teman Pro 2, di mana salah satu liriknya, penggalan di lagu ini, ada lirik yang berkata, manusia kecil tapi besar sombongnya. Ini mungkin jadi pengingat buat kita semua, Teman Pro 2, dan juga menjadi tamparan halus ya. Mungkin di tengah ambisi dan juga ego kita sebagai manusia, kita harus tetap selalu rendah hati ya. Well, itu dia Teman Pro 2, Raim Laude dengan Ikro yang menempati posisi ke-17. Sekarang kita move ke posisi 16. Satu peringkat di atasnya. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

0: salah satu lagu yang mungkin kalau lo dengerin ya, vibes-nya tuh paling enak kalau lo dengerin ketika sedang berkeliling Jakarta, ya kan? Kira vibes-nya tuh kayak, kalau menurut gue, ini ngegambarin anak Jaksel abis, ya. Ya mungkin buat sebagian orang juga relate banget, dimana jalanan Jakarta yang macet. Tapi kalau kita bayangin juga, ini vibes-nya tuh ala-ala California gitu. Yes, satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling, menempati posisi 15 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita move ke posisi 14. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita juga di Indonesia Top 20 Jakarta. This is Dia dengan
1: Number 14.

0: barengan sama Indah Kus. Malu-malu menempati posisi 13 di minggu ketiganya di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kalau edit terawang-terawang nih ya, kayaknya bakal tetap naik untuk beberapa minggu ke depan. Tapi who knows ya, kita gak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa nih. Jadi kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Di posisi ke-12, satu kolaborasi dari Tohpati dengan Fabio Acer dengan Cinta Kita.
1: Number 12.

0: Indonesia Top 20 Jakarta, ada satu lagu dari Liodra dengan Teganya Kau menempati posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta. Nah, sebelum gua bakal lanjut ke posisi 10 untuk edisi minggu ini, gua bakal kasih recap dari posisi ke-20 sampai posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu ini. Di posisi 20, new entry kita untuk minggu ini, Sheila on 7 dengan Sederhana. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan di posisi ke-19. Di posisi 18, Bermimpi dari Mahalini. Posisi 17, Ikro dari Raim Laude. Senja Sudut Kota by Samuel Cipta berada di posisi ke-16. Di posisi ke-15, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 14, Dia dengan Ea. Menempati posisi 13 di minggu ini, ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Tohpati dan Fabio Acer dengan Cinta Kita mengunci posisi 12 di minggu ini. Dan di posisi 11, Liodra dengan Teganya Kau. Yes, itu dia teman Pro 2. Lagu-lagu yang berada di posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Sekarang, gue bakal spill siapa lagu yang mengunci posisi 10 untuk edisi minggu ini. 14 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia, Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: satu lagu yang cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta, dan di minggu ini menempati posisi 9. Kita lanjut ke posisi 8, ada satu lagu dari Dimansyah Laituba dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: Indrawari yang menempati posisi 7 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Ini satu lagu yang menurut gue cukup romantis, tapi kayak gak lebay gitu ya. Ini mungkin momennya kayak ketika lu udah menemukan seseorang yang tepat, jadi 1000 kali pun akan lu lakuin gitu kan, demi dia, ya gak sih? Alright, kita bakal move ke posisi 6 untuk minggu ini teman bro 2. Ada satu lagu yang sudah mengunci, satu lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 6.

0: Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang mungkin relate banget buat lo semua teman bro 2 yang sedang berada di sebuah hubungan yang kelihatannya tuh masih bertahan gitu ya secara fisik, tapi perasaannya sebenarnya udah mulai berubah, udah menjauh perlahan gitu ya. Jadi ini cocok banget buat lo eh. Dan lagu ini juga menjadi pembuka ya untuk album terbarunya Ivan Seventeen yang berjudul Resonance. Alright, kita move ke lagu selanjutnya. Lagu yang bisa dibilang lagunya Gen Z nih untuk sekarang. Yes, ini dia teman bro 2, menempati posisi keempat untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. This is NPD, Sempurnanya Aku.
1: Number 4. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah kolaborasi dari Toh Pati dan juga Nadif Masalamah dengan lagu Semusim. Dan runner-up kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, sebuah lagu yang udah seliweran di FYP, udah nemenin kita juga bertahan lama di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Number 2.

0: panas-panas ya. Mungkin ini kata yang tepat untuk ngegambarin persaingan yang ketat banget di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan sebelum gua kasih tahu siapa juara kita untuk edisi minggu ini, kita bakal recall dulu ya posisi ke-10 sampai runner up atau posisi 2 untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi 10, ada Nadiba Salamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9, Mahalini, Kemarilah Tenang, Agar Selama-Lamanya dari Diman Syahlai Tupa mengunci posisi ke-8. Di posisi ke-7, Seribu Kali dari Ghea Indrawari, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka di posisi ke-6. Di posisi ke-5, Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi ke-4. Di posisi ke-3 ada Tohpati dan juga Nadiba Salamah dengan Semusim. Dan posisi ke-2 kita di Indonesia Top 20 Jakarta ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priadi. Okay. Sekarang kayaknya waktunya ya buat gua spill, gua kasih tahu ke lu siapa posisi nomor 1 kita di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu yang sudah bertahan selama 6 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta. Selamat kepada Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret menjadi juara kita di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini.
1: Number 1.

Itu tadi teman Pro 2, sebuah lagu yang menjadi penutup jumpa kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Terima kasih buat teman Pro 2 udah tunin terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue, Edi Tama, yang nemenin lo di hari Sabtu ini. Habis ini banyak program-program dan juga penyiar-penyiar lainnya yang siap nemenin lo sepanjang weekend, jadi pastiin jangan kemana-mana ya. Kalau gitu gue, Edi Tama, pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye!

Pagi Prada nemenin kamu di sore hari ini, di weekend ini ya. Dan pastinya di International Top 20 Jakarta, 20 lagu yang masuk chart di minggu ini, lagu-lagu terenak pokoknya ya, dari seluruh dunia. Tapi gue pengen ngucapin dulu untuk selamat tinggal kepada dua lagu yang sayangnya harus cabut. Ada

0: nomor 19. Ini juga newcoming kita yang baru masuk di chart. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya nanti melanjung tinggi gitu ya, karena Olivia Rodrigo juga keren banget. Anyway, kita move on ke nomor 18. Sekarang ada Blackpink with Go.
1: Number 18.

barusan gue puterin Somber with Home Wrecker. Waduh, di nomor 17 sama Bro 2 masih stay di nomor 17 di minggu lalu juga. Dan sekarang kita langsung aja ke nomor 16 yang kemarin rame gitu ya. Bahkan sampai hampir dimintain foto sama salah satu selebgram, tapi sayangnya ditolak lagi. Ada Harry Styles with Aperture at number 16.

0: Davi Prada. Di nomor 15 barusan ada Tad McRae with Nobody Is Girl. Ini udah 8 minggu ya di chart, tapi masih stay di nomor 15 nih. Tapi di nomor 14 ini ada lagu yang magical banget, karena baru 2 minggu di chart, dari newcoming di minggu lalu tiba-tiba langsung ke nomor 14. Ada Bruno Mars with Risk It All.
1: Number 14.

13. Baru 3 minggu di chart, udah hampir masuk top 15. Wih, gokil. Oke, kalau gitu teman bro 2, kita langsung move on juga ke lagu berikutnya. Ini lagu yang waktu itu sempat viral di mana-mana, speed up versionnya. Ada nomor di 12, Eyelid with Not Cute Anymore. Number 12.

Dina Carpenter with Tears. Dan ini sebentar lagi gue bakal ngomongin atau ngumumin siapa yang di nomor 10. Tapi gue sedikit mau recap dulu dari nomor 20, oke? Nomor 20 ada Dave Teens with Rain Dance. Nomor 19 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. 18 ada Blackpink with Go. Di 17 ada Somber Homebreaker. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. Di nomor 15 ada Ted McRae with Nobody's Girl. Nomor 14 ada Bruno Mars, Risky Roll. 13, Madison Beer, Bittersweet. Nomor 12 ada Eilid, Not Cute Anymore. Di nomor 11 ada Sabrina Carpenter with Tears. Dan langsung masuk ke top 10. Di nomor 10 ada Hunter X with Golden. Number 10.

Just Might, teman berdua. Dan ini baru 6 minggu di chart, udah hampir kayaknya ini bakal naik terus sih, karena di minggu lalu tuh di nomor 10, sekarang nomor 9. Alright? Kalau gitu, sekarang kita move on ke nomor 8. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Number 8.

0: 7 That was Alex Warren with Eternity. Ya, sayang sekali ini lagu di minggu lalu di nomor 2, tapi harus turun di nomor 7. Karena udah lama juga sih, udah 14 minggu di chart ya. Terus habis itu sekarang kita move on ke nomor 6. Perempuan yang sempat main ke Indonesia, ada Ray, Where Is My Husband?
1: Number 6.

0: lagu yang udah 11 minggu di chart masih kuat nih di nomor 5. Olivia Dean with Man I Need. Emang ini jadi lagu juga anthem buat gue sih. Tapi Woman I Need ya, bukan Man I Need. Rada serem kalau misalkan Man I Need juga. Oke, sekarang kita move on ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah mantan nomor 1 di minggu lalu. Ada Taylor Swift with The Fate of Elia yang harus turun ke nomor 4.
1: Number 4.

0: cuman berselang satu lagu aja kita ketemu lagi sama Olivia Dean. Emang lagunya enak banget sama Pro 2. Naik dari nomor 7 di minggu lalu, sekarang ke nomor 3. Calon-calon lagu-lagu yang bakal naik ke nomor 1 nih. Coba kita lihat aja ya. Tapi kita langsung aja move on ke nomor 2. Ini juga salah satu lagu yang enak banget, gue suka banget, gue repeat replay terus. Di nomor 2 ada lagu yang dari nomor 8 di minggu lalu, Kehlani with Folded.
1: Number 2.

0: demen lo 1 jam kebelakangan ini. Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan di chart berikutnya Tebang Bro 2. Dan pastinya gue bakal seru-seruan lagi di chart berikutnya, karena lagu-lagu sekarang udah pada enak-enak semua ya. Dan gue pengen terima kasih juga kepada Oza, our soundman, dan juga editor. Asik. Untuk para label juga terima kasih. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

0: Jakarta Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo, selamat sore dan selamat datang di Sore Ceria Weekend barengan sama gue, Elandi Krisandaru, teman Pro 2 di sore hari ini. Dan gue akan menemani semua kegiatan kamu di hari Sabtu ini sampai nanti jam 7 malam. Jadi buat kamu nih, yang kayaknya baru OTW untuk mau siap-siap, gue sih menyarankan lo gak kemana-mana, teman Pro 2, karena kayaknya cuaca lagi kurang mendukung di hari ini, oke? Okay? Dan sedikit update teman Pro 2, jadi menurut dari Jakarta terkini teman Pro 2, ada proyek pompa yang akan menutup satu jalur di satu lajur jalan di Jalan Raya dan Mogot teman Pro 2. Lo hati-hati karena ini prosesnya bertahap hingga 2027. So, untuk menemani hari Sabtu kamu dengan semua kegiatannya, satu lagu dulu teman Pro 2 dari One Drive dengan TWS. Here we go.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisandaru pastinya di sore ceria weekend barengan sama gue. Dan di hari ini teman Pro 2, hari Sabtu kan sebenarnya mungkin lo masih ada yang berkegiatan. Gue jujur menemukan satu kegiatan seru teman Pro 2, yaitu adalah History Walking Tour. Dan itu adalah semacam apa ya, jadi lu tuh jalan-jalan tapi belajar sejarah di waktu yang bersamaan. Dan itu menurut gue menyenangkan banget teman Pro 2. Jadi di besok ya kalau gak salah di hari Minggu itu juga ada walking tour di daerah Matraman teman Pro 2. Gue tuh waktu itu pengen ikut yang Kemayoran, Bandara Kemayoran. Dan itu waduh sayang banget gue gak bisa karena waktu itu berbentrokan dengan salah satu kegiatan gue yang lain. Mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi kegiatan lo teman Pro 2 yang gak tahu mau kemana di hari Sabtu ini. Lo bisa coba untuk walking tour sejarah, coba aja cari di Instagram banyak tuh Jakarta walking tournya. Dan kira-kira sejarah apa yang pengen lo tahu dari daerah lo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sama Pro 2 masih barengan sama gue, Lani Krisnandaru di Sore Ceria Weekend. Dan di sore ini teman Pro 2 kayaknya memang kurang recommended untuk ada olahraga ya teman Pro 2. Karena aduh, Jakarta tuh hari ini cuaca lagi aneh banget ya. Jadi gue pantau juga teman Pro 2 dari bmkg.go.id untuk wilayah DKI Jakarta hari ini. Sebenarnya mostly adalah laporannya tuh sebenarnya mendung sampai dengan hujan ringan. Dan tadi waktu gue otw ke Pro 2 nih, di sekitaran jam 2-an itu udah mulai gerimis menjelang kayak mau hujan deras gitu. Jadi buat lo yang mau beraktivitas teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap bawa payung dan juga jas hujan dimanapun kamu. Stay safe. Dan kalau bisa sih menurut gue, lo di rumah aja teman Pro 2.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Yeay, teman produ masih barengan sama gue, Alanda Krisandaru di sore ceria weekend. Rekor teman produ ternyata rupiah sudah menyentuh angka 17.600. Waduh. Terbukti bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah teman produ. Jadi per 15 Mei 2026 sudah mencapai level di 17.600 per US dollar teman produ. Dan sebenarnya menurut gue faktornya banyak ya kenapa rupiah ini bisa melemah. Jadi pelemahan itu dipengaruhi juga kayak ada penguatan dolar AS pasar global, kenaikan harga minyak dan lain-lain. Cuma ini anjlok banget sih menurut gue, parah ya. Dan menurut gue sebaiknya para pejabat itu memberikan edukasi terhadap masyarakat, memberikan pencerdasan kenapa bisa melemah, kenapa rupiah menguat gitu-gitu, biar spekulasi di masyarakat tuh gak beredar liar gitu. Jangan sampai lo malah ngajarin masyarakat bahwa ya di desa gak pakai dolar. Enggak, jangan kayak gitu. Semuanya itu bisa dijelaskan dengan baik kok menurut gue.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

dunia kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau lu suka nonton Netflix ya teman Pro 2 sepanjang tahun kemarin nih, ternyata ada fakta yang menurut gue sih relate dengan gue ya. Jadi ternyata 90% penonton Netflix Indonesia itu pilih nonton film lokal. Aduh, mungkin karena kemarin ya, film lokal tuh lagi bagus-bagus banget teman Pro 2 menurut gue. Jadi kayak apa ya, kayak Jumbo lah contohnya, meskipun gue lupa ada di Netflix apa enggak ya. Cuma itu salah satunya bahwa film lokal lagi bagus banget. Terus ada juga Satu Kakak Tujuh Keponakan, itu juga bagus banget. Dan menurut gue sih ini jadi salah satu apa ya, tolak ukur bahwa film Indonesia juga punya kualitas yang baik. Jadi mungkin sekarang kalau pembuat film merasa filmnya di bioskop quote on quote kurang rame ya nonton, mereka akan coba nawarin ke Netflix. Dan dari situ mereka akan dapet cuan lagi tuh. Jadi win-win solution kalau menurut gue. Jadi teman Pro 2, kalau lo punya apapun digital streaming platform lo ya, kalau lo bisa nonton film Indonesia, lo mendingan tonton film Indonesia aja teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih barengan sama gue, teman Pro 2 Elanda Krisnandaru di sore ceria weekend. Dan di sore ini teman Pro 2 memasuki hampir jam setengah 5 ya. Jadi setengah 6. Habis ini kayaknya gue akan siapin dulu nih azan maghrib buat teman Pro 2 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sambil menemani malam minggu lo yang mungkin mau nongkrong ya, jangan lupa tetap sholat maghrib guys. Anyway teman Pro 2, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di sore hari ini. Aduh, ini lagu enak banget ya buat ngegalau di sore hari ini. Ada Febi Putri featuring Firsa Besari dengan Runtuh, buat kamu yang hari ini kayaknya lagi runtuh hatinya. Here we go.

It's Only Me, teman berdua dari Caleb J dan masih ditemani sama gue Lani Krisandaru di malam hari ini. Sore lah ya, di sore hari ini teman berdua. Dan jangan lupa untuk sholat maghrib, karena tadi gue udah setelin buat lo teman berdua azan maghrib di hari ini. Dan kayaknya lagi rame di sosial media nih teman berdua tentang apa ya, tentang banyak hal. Dan salah satunya adalah dari kasusnya ex-menteri pendidikan dan kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim teman berdua, yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan tahanan pidana selama 18 tahun teman berdua. Gokil, menurut gue ini kayaknya yang dituntut adalah tuntutan maksimum teman berdua, karena feeling gue jaksa penuntut umum di sini

tidak mempertimbangkan banyak hal seperti pihak-pihak yang ada di sini gitu. Karena kalau gue tonton sidangnya dari pendapat para ahli juga sebenarnya tidak menguntungkan dari tuntutan jaksa tersebut. Cuma gak tahu kenapa yang dituntut masih 18 tahun. Ya semoga kasus ini cepat ada pencerahannya, teman Pro 2. Dan semoga Bapak Nadiem Makarim dapat dapat putusan yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gitu aja teman Pro 2 kalau menurut gue sih. Kalau menurut lo gimana? Menemani malam minggu kamu satu lagu dulu nih, enak banget. Ini Mars Anak Jaksel. This is Berharap Tak Berpisah. Menemani malam minggu kamu. Here we go.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu Rindu, teman Pro 2 dari Tami Aulia. Dan kayaknya kita harus berpisah dulu, teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjutin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu pastinya di Pro 2 FM Jakarta. Dan thank you so much buat kamu yang udah join dari jam 3 tadi. Stay tune sampai dengan hampir jam 7 malam ini. Habis ini bakal pasti masih seru banget, teman Pro 2, dengan program-program yang ada di Pro 2 FM Jakarta pastinya. Dan gue mau ngucapin selamat malam minggu untuk kamu semua yang mungkin lagi have fun sama teman-temannya atau mungkin lagi sama pasangannya nih, cailah, jangan lupa dipulangin ya. Gue harus cabut dulu untuk melanjutkan malam minggu ini, teman Pro 2. So, akhir kata gue ucapkan good night. Waduh, sleep tight, don't let the bed bugs bite, teman Pro 2. Elana Krisandar signing off the air and have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

0: Swiss mulai membocorkan deretan pemain baru untuk The Batman Part 2 lewat unggahannya di X dan sejumlah nama besar itu dipastikan bakalan bergabung dengan Robert Pattinson dalam sequel terbaru mereka di semesta Gotham tersebut. Nah, salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya Scarlett Johansson, ya, alumni dari MCU atau Marvel Cinematic Universe, dan Matt Reeves juga mengumumkan lewat foto Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat Next Exit Gotham, Welcome. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Drake resmi baru aja merilis 3 album baru sekaligus yang berjudul Iceman, Habibti, dan juga Maid of Honor. Dan yes, hasilnya langsung gemparin timeline. Dan sebenarnya memang hype buat perilisan ini tuh udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan para fansnya juga udah mulai curiga kalau Drake itu lagi nyiapin sesuatu yang besar setelah muncul instalasi patung es raksasa di Toronto yang viral di semua sosial media. Sekian Info Pro 2 bareng Rizky Ifnaviar, kita lanjut yuk langsung ke Jaga Malam.
1: Info Pro 2.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Rizky Ifnoviar yang nemenin hari Sabtu kamu ya sampai jam 12 malam. Ya banyak banget lagu-lagu enak yang sudah disiapin spesial untuk nemenin malam minggu kamu teman Pro 2. Yuk jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan Rizky teman Pro 2 ya, masih nemenin kamu nih sampai jam 12 malam nanti. Masih lama ya, kayak yang satu ini kayaknya udah sebentar lagi sih. Udah gak lama lagi, karena ya banyak banget alumni dari Marvel Cinematic Universe. Ada Scarlett Johansson salah satunya yang kayaknya bakalan bergabung ke DC ya, atau bisa dibilang ke semestanya Batman, Superman, dan lain sebagainya teman Pro 2. Jadi The Batman Part 2 ya, ini sudah di spill sama sutradaranya Matt Reeves, yang memang sudah membocorkan beberapa deretan pemain baru, dan salah satunya adalah Scarlett Johansson. Dan memang ini juga di spill di akun Instagram ya, di X juga ada, yang mana di situ ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin ya, ada captionnya singkat yang tulisannya tuh Next Exit Gotham Welcome. Wah, ini sih sebenarnya udah gak bakal lama lagi sih, karena memang sudah dikonfirmasi langsung oleh sutradaranya teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini ada satu yang bisa dibilang gebrakan juga ya, dari Drake yang baru aja ngerilis 3 album terbarunya yang berjudul Iceman, Habibti, dan juga Maid of Honor. Ya memang ini hasil rame banget ya, langsung hasilnya ya. Ini langsung rame di Twitter, di TikTok gitu ya. Dan semua lagi ngobrolin atau ngomongin tentang 3 album terbarunya. Jadi memang hype-nya ini tuh udah berasa banget, teman Bro 2, dari beberapa minggu yang lalu gitu. Dan memang ya para fansnya itu sudah curiga atau sudah bakalan nyangka kalau Drake itu bakal mempersiapkan sesuatu yang besar. Karena memang sebelumnya itu ada muncul sebuah instalasi patung es yang gede banget di Toronto, dan itu memang viral di semua sosial media, teman Bro 2.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu yang malam mingguan ya, malam ini kalau kamu ngerasa jalanan di beberapa titik macet, emang macet banget ya. Ini ada yang WhatsApp di 0811 800 105, ada Reva yang bilang katanya di Tamrin super macet banget Ki, Bundaran HI. Kalau di situ kayaknya memang titik macetnya enggak jauh-jauh dari pintu masuk GI ya. West Mall, East Mall itu banyak banget mobil ya dan motor ya bergabung bertemu di satu titik yang sempit banget di situ, teman Bro 2. Jadi dari arah Semanggi yang menuju ke Bundaran HI itu juga macet, mulai dari Dukuh Atas. Ya memang itu sih agak pendek ya, tapi ini lumayan panjang buat kamu yang mungkin agak lanjut ke arah Sarinah, karena sampai lampu merah Sarinah kata Reva itu jalanannya masih macet ya. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang ada rencana keluar malam hari ini, boleh dong sambil dikasih tahu juga kondisi lalu lintas yang ada di sekitar kamu buat ngasih tahu teman Bro 2 yang lain. Bisa ikutan gabung di WhatsApp 0811 800 105 atau DM ke Instagram di @pro2fmjkt.

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan Rizky, teman Pro 2, yang masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Ya, Rama Nia Astrini itu tadi yang baru aja nemenin kamu, teman Pro 2, di malam hari ini ya. Masih barengan Rizky ya, dan masih banyak lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Rizky, teman Pro 2. Masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Ya, aku juga masih nungguin WhatsApp dari kamu. Buat kamu yang mungkin lagi di luar, terus lagi jalan, nah boleh dong kasih tahu kondisi lalu lintas di sekitar kamu. WhatsApp aja ke 0811 800 105.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan Rizky, teman Pro 2, yang masih nemenin malam hari kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Kita cek-cek di WhatsApp 0811 800 105. Ada yang udah WhatsApp juga nih, karena kena, apa ya, kena macet kayaknya nih. Ada dari siapa nih, Della. Ya, ini katanya lagi kena macet di Blok M nih Kak, sumpah dari tadi gak gerak ya. Kamu naik motor atau naik mobil? Tapi emang Blok M malam minggu ya memang begitu, dari dulu tidak pernah berubah ya, selalu macet teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi arah-arah Blok M atau sedang mencari alternatif tempat nongkrong di Jakarta Selatan, ya itulah, Blok M emang agak macet. Kalau ada rekomendasi tempat yang oke untuk malam minggu, boleh juga teman Bro 2 ya, dikasih tahu aja di WhatsApp 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan Rizky teman Pro 2, masih nemenin kamu di Pro 2 FM Jakarta ya. Nah, aku juga mau kasih tahu nih teman Pro 2, buat kamu yang WhatsApp ke 0811 800 105, kayaknya ini belum bisa dibuka karena ada gangguan teknis teman Pro 2. Jadi nanti malam yang mau request itu udah bisanya lewat Instagram ya, di 08 di @pro2fmjkt ya. Kamu kalau mau request lagu lewat Instagram disiapin, sekalian follow kalau belum follow ya di @pro2fmjkt.

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Endang Sukamti, ya, Dinda X Max Do, Mas Do. Ya masih nemenin kamu malam hari ini teman Pro 2 barengan Rizky Proviar. Ya, ini udah masuk-masuk di jam request. Tapi kayaknya kamu belum bisa request di WhatsApp deh. Jadi kamu requestnya via DM di Instagram @pro2fmjkt. Ya, langsung aja request lagu pilihan kamu teman Pro 2. Nanti kalau ada bakalan aku play, kalau gak ada ya jangan marah-marah. Request lagi aja, yang ada lagunya pasti bakalan aku play teman Pro 2.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Rizky, teman Pro 2, sampai jam 12 malam. Ya, sudah dibuka sesi requestnya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung DM aja ke Instagram di @pro2fmjkt. Udah ada beberapa yang masuk, langsung aku siapin lagunya dan siap di play juga, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu kesukaan kamu di play malam hari ini, boleh ya. Sekali lagi di Instagram @pro2fmjkt DM.

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Kita bacain request yang sudah masuk di 08 itu WhatsApp ya, di Instagram @pro2fmjkt. WhatsAppnya lagi nggak bisa, aduh. Jadi agak sedikit repot nih buka-buka IG, tapi nggak apa-apa. Teman Pro 2 ini juga banyak banget yang request. Ada, kita bacain dari yang paling bawah ya. Ada Endah aja lah namanya ya. Katanya dia mau request lagunya Lockaway-nya Adam Levine. Ini sudah disiapkan di playlist ya, yang sama RCT juga. Oke. Terus yang berikutnya ada Sarah di Kranji. Mau request lagu Senorita. Ini lagunya Shawn Mendes enggak sih, yang sama Camila Cabello? Kalau iya sudah disiapkan juga di playlist ya. Terus ada yang request namanya siapa nih? Husnul Aulia ya, karena disingkat ini username IG. Mau request lagunya Risk It All dari Bruno Mars. Oke, nanti disiapkan, kayaknya belum masuk ya. Nanti disiapkan ya untuk Aulia. Lalu ada yang request Cheap Thrills, ini lagunya Sia dari Christian di Bekasi. Selamat bermalam mingguan ya. Malam minggunya gue hari ini di studio aja ya. Tadi juga ada yang DM katanya ini siapa ya, baru kedengeran suaranya. Aku penyiar lama dari 2015, tapi memang sudah gak siaran. Lebih ke ngebantu teman-teman penyiar. Kan udah yang baru, udah ada Ocit, terus ada Elan, ada Davi, ada Edit, ya kan. Sekarang cowok-cowok udah pada baru-baru. Aku udah pensiun, tapi harus masuk karena gantian sama Ocit ya. Tadi Ocit udah di pagi soalnya, dan malam udah gak ada orang lagi. Oke, lanjut. Terus ada Iqbal di Bekasi, mau request lagi Utopia yang mana aja. Oke, disiapin tadi masuk ke playlist yang judulnya Hujan ya. Terus juga ada dari Bahrum ya. Assalamualaikum Kak Rizky, selamat malam. Waalaikumsalam ya. Katanya Bahrum di Kemayoran, mau request lagunya Shakira Fir yang sama Yofi Widianto, Malam Mingguku katanya. Semoga Kak Rizky panjang umur, sehat selalu, badannya dilancarkan rezekinya. Ih, banyak banget doanya, makasih ya Bahrum ya. Terus berikutnya ada Zaki Nur di Tangerang, mau request lagu yang judulnya Seasons ya, Wave to Earth. Oke, okay. Sudah disiapkan juga di playlist, dan ini aku masukin lagi deh. Terakhir ada Nazahran Nafis Kurniawan di Tangerang Selatan. Banyak banget orang Tangerang ya, katanya selamat malam Kak, malam juga. Mau request lagu Sudah Cukup Nyaran yang featuring sama Yofi Widianto, tolong diputerin ya. Kayaknya tadi udah masuk deh, cukup sudah ya. Iya, cukup sudah. Iya, udah masuk ya. Tinggal ditunggu ya untuk Nazahran Nafis Kurniawan di Tangerang Selatan. Oke, teman Pro 2, kita play dulu. Ada Lockaway-nya RCT featuring Adam Levine. Tapi sebelum itu, Utopia dengan Hujan mau lewat dulu.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Kita lanjut bacain DM yang udah masuk di 08 kan. Di @pro2fmjkt. Di template banget sih di 08, padahal 08118001105 nya lagi enggak bisa dibuka WhatsApp-nya. Ah. Ya, lanjut bacain DM tadi terakhir sampai di mana ya? Dewi udah belum tuh? Kayaknya belum ya. Selamat malam, Kak. Dari Sekar di Pamulang. Namanya Dewi. Oh, Dewi Estrijaya. S-nya itu Sekar. Ya, dari Sekar di Pamulang katanya mau request lagu Bersama Bintang dari Drive. Oke, sudah masuk sih kayaknya ya. Enggak kayaknya sih, benerannya ya. Ditunggu ya, Sekar. Terus juga ada tadi Nazaran udah, Tiara katanya mau request lagu yang Menunggu Giliran ya, dari Four Events yang featuring Elsa. Let It Go. Bukan ya. Udah masuk kok. Udah masuk di playlist, ditunggu ya Tiara ya. Terus ada Mar. Boleh request Sedih Aku Sebelum Hujan enggak? Boleh dong. Ya, dari Mar di Depok ya. Namanya Mar doang atau ada nama lain? Singkat padat mantap ya. Terus juga ada lagi Septian di Jati Bening. Wah, Bekasi nih. Mau request lagunya Ada Band yang judulnya Masih. Oke. Sudah siap juga di playlist. Terus tadi terakhir Dias tuh udah aku bacain belum ya? Tadi kayak belum sih. Dias mau request lagu Tanpa Cinta Tiara Andini. Oke, sudah siap juga di playlist, ditunggu ya teman Pro 2 ya. Gua udah ada Cukup Sudah Nyeran. Terus Seasons juga udah ada dari Wave to Earth. Tanpa Cinta Tiara Andini yang sama Yofi Widianto juga udah masuk di playlist. Bersama Bintang dari Drive. Terus ada Menunggu Giliran, ini dari Four Events. Terus juga ada Sedih Aku Sebelum Hujan, It Jitaf. Cinderella-nya Raja, dan juga Masihnya Ada Band. Tadi yang request Cinderella, siapa ya? Kok ada lagunya gak ada orangnya sih? Coba di chat lagi ya, tadi kayaknya udah ada yang masuk. Soalnya udah dimasukin di playlist, takutnya ke skip, belum dibaca nih pesannya ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang mau request lagu, bisa ikutan gabung di WhatsApp. WhatsApp di DM ya, DM di DM Instagram @pro2fmjkt. Ini dia Chip Thrills dari Sia.

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu bersama Bintang dari Drive, lagu yang pasti bikin throwback buat kamu yang sempat nonton sinetron Candy. Itu udah long time ago sih. Jadi buat kamu 102 yang masih mau request masih bisa banget. Ya langsung aja bisa WhatsApp ke 0811-800-105. Enggak bisa deh gitu, enggak bisa dibuka. Di DM ya, DM di Instagram @pro2fmjkt. Ini ada, oh Bahrum chat lagi katanya thank you udah di play ya. Sama-sama Bahrum. Terus juga sering-sering ya kak siaran lagi. Jangan dong. Yang baru-baru aja kan, gue sekarang kan udah membantu ke 9 penyiar gue nih supaya ayo siaran yang rajin ya. Jadi udah di belakang layar ya, karena udah lama banget siaran dari 2015 ya kan. Kayak udah terakhir 2 tahun terakhir deh gue udah gak siaran. Tapi masih tetap di Pro 2 gitu ya, teman Pro 2 ya. Oke, thank you juga Bahrum. Terus juga ada siapa lagi nih yang request tadi. Ada dari Budi Rahmansyah. Cuman halo kakak. Halo Budi, kamu mau request apa Budi? Silahkan ya. Ada Ria Chan. Katanya di Takengon, jauh banget. Ya mau request untuk lagunya Tulus, 1000 tahun lamanya. Untuk suami tercinta, oh so sweet. Oke, nanti segera di play ya, ditunggu antriannya ya untuk Ria di Takengon. Jauh banget. Ada Fitri di Bogor, ya. And mau request lagu yang apa aja. Oh iya, iya, oke. Ini baru dimasukin nih sama adminnya nih, jadi aku baru bisa baca ya. Oke, teman Prodo ditunggu lagu-lagunya yang sudah mau istirahat ditahan dulu. Tapi kalau sambil dengerin rebahan juga boleh. Atau mungkin lagi ada yang di mobil gitu ya kan, sambil WhatsApp, sambil DM ke Prodo FM JKT. WhatsApp lagi gak bisa. Nah, ini satu lagu yang mau gue play, lagu yang memang populer banget sih sekitaran tahun 2007-2008. Ya, itu lagu udah lama banget dari Raja Cinderella, spesial untuk kamu yang mau throwback lagu ini.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Rizky teman Pro 2. Rizky masih nemenin sampai jam 12 malam nanti. Masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin malam hari kamu sampai tengah malam nanti, oke? Okay?

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Salam sebuah FM, Pre 2 Jakarta. Selamat pagi, ketemu lagi bersama Kak Angga pagi hari ini. Tentunya di Spada, selamat pagi teman Pre 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10. Seperti biasa bakal ada lagu-lagu seru selama 1 jam ke depan. Dan nanti bakal ada tausiah dari Ustadz Banu dengan judul Taat Dalam Keyakinan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Salam sebuah FM, Pre 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu, seberat itu, dan kita bahkan tidak tahu apa solusi? Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakka, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini 5000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun, tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Hari ini pakai Yeezy, besok doi pamer Gucci. Yeah.

Slow Stream FM Pro 2 Jakarta masih bersama Angga yang nemenin lo di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kalau ada Raisa tadi bosen bye-bye, tapi kita belum bye-bye, ini baru mulai lagi nih dari jam 6 sampai jam 10. Gue bakal nemenin sama lagu-lagu yang seru yang bakal nemenin hari Minggu lo. Di hari Minggu terakhir sebelum lo besok kerja lagi. So, bakalan seru-seru seperti apa? Ya, bakal seseru lagunya My Universe dan juga ini Coldplay dan juga BTS ya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Produ Jakarta, masih bersama Angga dan tentunya masih nemenin lo di Spada. Selamat pagi teman Produ. Di hari Minggu, hari terakhir liburan. Setelah kemarin lu udah ngerasain liburan yang panjang banget dari hari Kamis ya, dan sekarang kita udah di hari Minggu aja gitu. Gak berasa ya kalau liburan tuh cepet banget rasanya. So hari ini benar-benar lu bisa memanfaatkan liburan terakhir lo, dan semoga juga bisa kayak recharge lah ya. Kalau kemarin mungkin banyak jalan-jalan, banyak hangout, hari ini kayaknya di rumah aja ya gak sih, sambil dengerin lagu-lagu bakal keputus sampai jam 10 nanti.

Selamat FM Pro Jakarta, masih bareng sama Angga. Dan tadi tuh pas gue datang ke kantor gitu ya, banyak jalan tutup, kayaknya ada lari atau apa gitu, dijilin atau apa gitu. Jadi agak banyak ditutup ya. Karena mungkin hari ini juga kan biasanya Car Free Day tutup Pro 2. Jadi buat lu yang mungkin hari ini mau bawa mobil, ya lu harus ngindarin tempat-tempat yang bakalan Car Free Day ya. Dan tentunya hari ini juga bakalan seperti apa, hujan atau enggak. Ternyata untuk cuaca hari ini diperkirakan bakalan berawan di beberapa wilayah di Jakarta gitu ya. Jadi buat lo yang mungkin hari ini ada bahkan di beberapa tempat tuh cerah gitu ya, seperti di Jakarta Pusat diperkirakan akan cerah dengan suhu antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Pengen tahu lebih lengkapnya, lo bisa cek aja di bmkg.go.id.

105 FM Radio Jakarta. Ini ada kabar bagus ya buat Indonesia, karena ternyata minat warga RI terhadap musik K-pop ini sedikit menurun, tergeser dengan karya musisi lokal di Spotify. Jadi dominasi musik lokal di Indonesia semakin terlihat di tengah menurunnya minat masyarakat terhadap genre K-pop. Data Spotify yang dibagikan Sure Lab Indonesia menjadi negara dengan persentase minat K-pop terendah dibanding 4 negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Kondisi menunjukkan perubahan preferensi pendengar yang kini semakin banyak menikmati karya musik dalam negeri. Yang gue tahu ya, kayak 40 fans aja yang denger banyak banget bro, sampai 800 juta gitu, 700 juta gitu. Ah, keren sih. Dan ini harusnya jadi good news buat Indonesia ya.